0: kuchenda musamba akasirisa kali satu famo mokokola simbe mpuloko menu yede ndine demu ya ga ani awandika karege kana akaka
1: kambweka naze kenyini nzi nakawandika
0: kayo ndozo wandiko kuzangole kubayimbi abalola.